Siang kelilin wadi, anu wadi lo, udah kule kule kule sinene, ingka ku udele gugulan dia. Saya ke vovo gula gula lagu igualan nyamun. Oh, ile sih tak kabula ke, so naga si gula nyamun. Kambi, mungkin. Ayo ayo kau ngan nongono kori tulan songwan, nongono kulota kan songwani, uya fika kan songwan. Wasumbula kasi antlang umbeni, utakuni ti Johnson, utaku kasi ni minchumu ya ku hamba na hamba, akuva iya mashweni kukul. Ina, talanzi rulil. Ndi kumile anwadi wakute kule ngopu shineni. Wakuta ile gugulandia le. In, anwadi lo. Ui jola le shakwa kasi kula na mundu. Itabula ikutivikela kumbi kuti vonela kama vaji. Yama tisu. In, itavula vule shone. Itajonza ngopu. Ile shi ifanila kushi enja akuva matisu ya ina matamiseka. Kambe, aile shonzen. Itakumala ni mukandwa kwa hamba na mba. Ni vula vula ikutiva mwenga msambi. Para tulokari inga kotunanga ina mungani unangalinga dachota itativisisa kwati musambiku ilo wa ini itala ifunda kwati ya kushweka na inga kotuku china mpele se shitani rihandleve ikusana inga seyama kweni itatizuza yunanga.

0: Zwana kumwana tinongana mitemera rajim sabika ditamdedenya sacha mhaka kwao nene mhaka yao ganga ganga unathu akasinga kunene udila mangwana embe makoheta nemlongo lako matimwa ditsiko hola
1: matimu a ditsiko Zasete ka agosto ka dilembe da 1971, shokwe atitikwetwa kachitipi isu kasi cha chidoropana.

0: De novo, Mpela, 23 horas, 4 minutos e meio. Walgai, Royo, Rikuya Mkelile.
1: Tá um cheiro, papai.
0: Lipelile, na mana lindungene, encarlo com a vocêco. Au pelene. Awatsukile wa hela muyingiseri nkarlo mpela a hi vula a upelene ku va hi kota a ku kunwe hi longoloka a ku kunwe hi butsana lipelile. Hallo.
1: Awupelene, awupelene papa.
0: Lipelile murhandzi wa hela mana le nkungene ku sukela ku hi ka kona.
1: U khuluma na papa nhuvunga ka n'wambala.
0: Bava nhuvunga u kusuhi ni radio murhandziwa.
1: Na sorry papa.
0: Ya, swi nga tshuka swi hi wona hetela hi nga kumani khwatsi. Ya, ina kha bava nhuvunga u hlawula tihi ka tona leti hi ti hlawuteleke.
1: Nga ni nyika misabawa ku plan for

leyi mintirho hi sungule ku va hi tamela hi nkarhi wa Vintores. Anga oit worej wavusiku hi nkarhi wolowo hi endle hinkwaswo ku va hi fambisa leswi mintirho yi rhumisaka swona. Kati ndhawu tin'wana hi yimile ku va hi phuza mati ntsele, kati ndhawu tin'wana hi yimile ku va hi losela ntsele. Kun'wana swi sindzise ku va hi yima ku va hi humula mphele, kun'wana hi navele ku pangalatiwa hi ku chava xinyama hikuva mphele vusiku. Tindhawu tin'wana hi hundzile ku va mpela hi ku nyika xiyandla hikuva swa fanela. Kati kun'wana swi sindzisa ku kha hi nga hundzi hi vhela hi yima mpela hikwalaho ka xipfumelelano lexi hi xi sayineke xa hi yalela ku va hi famba, xa hi yalela ku va hi tsemakanya.